0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pernah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
4: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel

0: Indonesia.
1: Kementerian Keuangan lalu Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
2: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
2: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
3: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
4: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan ABSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
3: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
5: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kewenangan kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
3: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Bahwa asumsi makro untuk APBN untuk nota pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah

0: RRI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
1: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita sepanjang 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
0: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
0: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini. Kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh gini,
4: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
0: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
5: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
6: Harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu simbol saya.
7: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bung Yosa Pulete dan Uliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2006, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
9: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau OGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Mangkuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Mangkuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami di kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai polantas karib kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan pagi ini, saya Dea terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saudara, jangan lewatkan dialog Jaksa Menyapa di pukul 10 pagi nanti.

Pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Jumat 14 Agustus 2026.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Jaksa Menyapa untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Dea, kurang lebih 50 menit ke depan. Dan saudara di Jaksa Menyapa kesempatan pagi ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu plea bargaining ketika pengakuan bersalah menjadi bagian dari sistem peradilan. Dan bersama kami saat ini sudah ada Jaksa Fungsional Kejari SBB. Siaran ini kami dialog secara Zoom ya, dengan Zoom meeting. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Saudara narasumber kami yaitu Jaksa Fungsional Kejari SBB, Bapak Raffi Pratama SH. Saya sapa, selamat pagi Pak Raffi. Halo, selamat pagi Pak Raffi. Selamat pagi Pak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di Jaksa Menyapa pagi ini topik kita yaitu plea bargaining ketika pengakuan bersalah menjadi bagian dari sistem peradilan. Dan saya terhubung dengan narasumber kita yaitu Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Pak Raffi Pratama SH. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Raffi.
3: Selamat pagi Bu, waalaikumsalam.
0: Iya, salam sehat dengan dia Pak Raffi. Pak Raffi, gimana situasi dan kondisi di Kejaksaan Negeri SBB saat ini?
3: Untuk saat ini di Kejaksaan Negeri Seram Barat keadaannya cuaca sangat cerah Ibu dan mendukung buat kegiatan kita hari ini Ibu.
0: Baik, jalan 17-an nanti kegiatan apa saja yang dilakukan nih Pak Raffi?
3: Gimana Ibu?
0: Menjelang 17 Agustus nanti ini kegiatan apa saja yang sedang dilakukan di Kejari SBB?
3: Untuk kegiatan mungkin kami akan melakukan kegiatan dengan pemerintah daerah setempat Ibu, seperti mempersiapkan 17 Agustus dengan Bupati dan Forkopimda setempat Ibu. Jadi kegiatan menjelang 17 Agustus mungkin termasuk kegiatan yang sangat padat juga Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke, baik. Iya, Pak Raffi Pratama, kita berbicara terkait dengan plea bargaining ketika pengakuan bersalah menjadi bagian dari sistem peradilan. Pendengar juga pasti ingin tahu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan plea bargaining ini, Pak Raffi, silakan.
3: Nah, baik Ibu. Mungkin bagi masyarakat untuk tema yang kami angkat ini yaitu plea bargaining, yang mana itu merupakan pengakuan bersalah, yang dimana pertanyaan yang paling mendasar bagi masyarakat, apa itu plea bargaining Ibu? Baik, mungkin saya jelaskan sedikit terkait sederhananya, di mana pengakuan bersalah adalah suatu mekanisme dan proses peradilan pidana yang mana seorang terdakwa atau mekanisme yang mengakui kesalahannya secara sadar, di mana proses dilakukan di dalam pengadilan Ibu. Jadi saya sedikit menjelaskan untuk masyarakat perlu memahami bahwa plea bargaining bukan sekedar seorang datang kepada jaksa seperti kami dengan tindak pidana yang mereka lakukan, yaitu dengan mengatakan saya mengaku bersalah dan tolong hukumannya dikurangi gitu Ibu. dan kemudian

0: Kemudian sedikit tambahan mungkin, di mana mekanisme hukum ada persyaratan yang harus dipenuhi dan hak-hak terdakwa yang harus dilindungi, Bu. Karena menurut pendapat saya bahwa masyarakat jangan mengartikan bahwa plea bargaining tersebut adalah suatu proses hukum yang bisa ditindak bebas. Namun secara intinya plea bargaining ini pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa atas perbuatannya, Ibu.
1: Oke, okay. Berarti dengan sendirinya seorang terdakwa itu secara sadar dan sukarela mengakui kesalahannya, begitu ya, Pak Raffi?
0: Iya, Ibu.
1: Baik. Ya, Pak Raffi, kemudian apa dasar hukum pengakuan bersalah atau plea bargaining ini di Indonesia?
0: Nah, terkait dasar hukumnya, ini mungkin baru ya, Ibu. Di dalam KUHP nomor 20 tahun 2025 disahkan pada tahun 2026 di bulan Januari, yang mana dasar dari plea bargaining ini diatur secara khusus oleh undang-undang di nomor tahun 2025 pada kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP, khususnya pada dasarnya yaitu pada pasal 78 KUHP, yang mana penting untuk masyarakat ketahui mekanisme tersebut merupakan sesuatu yang dibuat atau diciptakan sendiri oleh jaksa, yang mana dalam menjalankan tugasnya kami di kejaksaan mempunyai dasar dalam mengangkat plea bargaining tersebut atau pengakuan bersalah. Yang dengan adanya pengaturan di dalam KUHAP ini, mekanisme pun yang kami lakukan memiliki batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi secara tidak langsung plea bargaining ini memiliki syarat atau aturan khusus yang bisa dilakukan oleh para tersangka, Ibu.
1: Baik. Pak Raffi, sebenarnya apa syarat utama seseorang dapat menggunakan mekanisme pengakuan bersalah?
0: Nah, pada syarat ini, Ibu, mungkin ada beberapa syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau KUHAP, yaitu yang pertama ancaman pidananya di bawah 5 tahun, Ibu. Kemudian baru pertama melakukan tindak pidana dan selanjutnya mau melakukan restitusi atau uang pengganti, yang mana terkhususnya kepada korban yang dilakukan perbuatan pidananya, Ibu, atau yang dirugikan.
1: Ya, Pak Raffi, dari penjelasan Pak Raffi, mengapa sampai mekanisme pengakuan bersalah kini menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia?
0: Mana, Ibu?
1: Dari penjelasan Pak Raffi, mengapa sampai mekanisme pengakuan bersalah kini menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia?
0: Nah, dari mekanisme pengakuan ini, sesuai dengan aturan undang-undang, Ibu, dalam materi disebut bahwa pada pasal menentukan persyaratan tertentu secara sederhana bahwa salah satu persyaratan adalah merupakan orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi mekanisme tersebut akan disampaikan sewaktu tahanan atau tersangka dilimpahkan kepada kejaksaan dan mereka melakukan yang namanya di sini pada kami yaitu tahap 2, dan mereka mengakui perbuatan yang dilakukannya. Lalu kami memprofiling terkait data-data, surat, apakah benar tersangka tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan sesuai dengan aturan KUHAP, apakah perbuatan yang dilakukannya ancamannya di bawah 5 tahun penjara, Ibu.
1: Baik, kemudian apakah setiap tersangka atau terdakwa itu, Pak Raffi, mereka dapat menggunakan mekanisme pengakuan bersalah?
0: Gimana, Ibu? Bisa di...
1: Iya. Apakah setiap tersangka atau terdakwa itu, Pak Raffi, mereka dapat menggunakan mekanisme pengakuan bersalah?
0: Nah, bisa saya sedikit jelaskan biar masyarakat juga mengetahui, tidak semua perbuatan plea bargaining ini bisa diberikan kepada hak tersangka. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh untuk dilakukannya tindakan plea bargaining ini atau pengakuan bersalah ini, yang mana tidak beberapa aturan yang mengatur, seperti misalnya perbuatan pencabulan yang di atas, perbuatan yang pidananya di atas 5 tahun atau tindak pidana narkotika, itu kami kecualikan. Jadi beberapa ancaman pidana yang pada pokoknya di bawah 5 tahun itu akan masuk salah satu utama untuk dilakukannya plea bargaining atau pengakuan bersalah.
1: Baik, apakah itu berarti bahwa plea bargaining berarti jaksa bisa seenaknya mengurangi hukuman begitu Pak Rafi?
0: Dalam artian kalau bahasanya jaksa bisa melakukan seenaknya hukuman, itu tidak bisa Ibu. Jadi kami di kejaksaan pun akan melakukan yang namanya koordinasi atau expose. Sebelum melakukan plea bargaining ini kepada tahanan atau tersangka, kami akan berujuk kepada pimpinan atau keputusan dari pimpinan terhadap tindakan yang kami lakukan sebagai seorang jaksa. Seperti saya, suatu perkara yang dikasih ke saya dan memenuhi unsur plea bargaining seperti 3 item yang saya bilang di atas, apakah itu akan ditindaklanjuti sebagai plea bargaining atau tidak, itu akan saya kami eksposkan kepada pimpinan terkait Ibu. Jadi perlu tolak ukur dan koordinasi terhadap hal tersebut Ibu.
1: Mengapa sampai mekanisme ini diperlukan Pak Rafi?
0: Nah, dalam mekanisme ini sangat diperlukan. Yang pertama, kita melihat hak dari terdakwa, yang mana kita juga mengedepankan asas-asas kemanusiaan Ibu, agar tindakan yang dilakukan atau perbuatan itu bisa ditangani dengan secara cepat dan efisien Ibu. Jadi mekanisme tersebutlah yang baru dicantumkan dalam undang-undang atau KUHAP yang baru Ibu. Jadi dalam beracara, dalam KUHAP nomor 20 tahun 2025, ini mengedepankan hak tersangka, namun tidak melupakan juga dari kerugian yang dilakukan oleh korban Ibu.
1: Iya, Pak Rafi, dari penjelasan Pak Rafi berarti apakah semua perkara pidana itu bisa menggunakan plea bargaining?
0: Baik Ibu, saya sedikit jelaskan bahwa terkait perkara atau semua perkara yang ada melawan hukum, tidak semuanya akan mendapatkan atau yang namanya plea bargaining. Syarat dari plea bargaining tersebut akan dilakukan jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh KUHP baru atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2025 menegaskan syarat dari plea bargaining itu, yang mana seperti yang tadi, ancaman pidananya hanya di bawah 5 tahun dan kerugiannya dikategorikan kategori 5 atau di bawah 500 juta, dan tersangka pun mengakui perbuatan yang dilakukannya, seperti contoh pencurian yang dilakukannya terhadap korban, dia mengakui mengambil rumah di suatu rumah, yaitu barang HP, maka itulah yang disebut dengan mekanismenya Ibu. Jadi syarat utamanya harus berdasarkan itu Ibu. Namun terkait dari tindak pidana yang lain dengan ancaman pidananya di atas 5 tahun atau para tersangka ini adalah residivis atau yang pernah mengulangi, maka itu akan kami kecualikan Ibu, sesuai dengan aturan dasar undang-undang yang berlaku Ibu atau KUHAP Ibu.
1: Iya, Pak Rafi, berarti apakah dengan begitu korban juga diperhatikan?
0: Benar Ibu, untuk terkait korban kami di sini juga mengedepankan hak-hak dari korban. Jadi plea bargaining tidak mengutarakan atau mengataskan hak terdakwa saja Ibu. Jadi bukan keuntungan dari para terdakwa. Jadi hak korban pun akan kami kedepankan, seperti apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Misalkannya dia telah melakukan pencurian, maka kami akan melakukan kepada terdakwa, menanyakan kembali apa yang dicurinya. Misalkannya motor, maka misalnya motor itu telah dijual ya Ibu, makanya kami bilang kepada tersangka, apakah dia sanggup untuk mengganti atau yang bahasanya restitusi kepada korban. Jika para tersangka sanggup untuk mengganti, maka hak korban pun akan kami penuhi secepatnya Ibu, dalam proses yang berjalan.
1: Iya. Pak Raffi, dalam mekanisme pengakuan bersalah, salah satu aspek yang menjadi perhatian itu adalah pemulihan kerugian atau restitusi kepada korban. Tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bagaimana, Pak Raffi?
0: Nah, dalam restitusi ini sesuai dengan aturan bahwa restitusi ini terfokus kepada korban. Jadi terkait restitusi akan kami lakukan sewajarnya dengan petunjuk dari pengadilan. Yang mana contoh dari penganiayaan, apakah itu bisa dilakukan plea bargaining atau pengakuan bersalah? Jika pengakuan bersalah itu diterima, maka kami akan melakukan pendataan terhadap korban, contohnya perkelahian atau penganiayaan. Maka korban akan mengusulkan terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, apakah efeknya dia nggak bisa bekerja atau pekerjaan utama atau pekerjaan pokoknya terhambat atau terhalang. Namun permintaan korban akan kami data terlebih dahulu apakah itu wajar permintaan yang dilakukan kepada terdakwa. Contohnya biaya perobatan, pengobatan dan lain-lainnya, jika hal itu tidak wajar dan kami akan konsultasikan kepada pihak pengadilan apakah disetujui. Namun jika disetujui, kami akan melakukan eksekusi terhadap itu dan mendatangi atau memprofiling kepada tersangka bahwa hak-hak korban harus segera dipenuhi gitu.
1: Iya. Kemudian Pak Raffi, sampai sejauh ini apakah pengakuan bersalah bisa dipaksakan kepada tersangka atau terdakwa?
0: Gimana Ibu? Bisa diulangi Ibu?
1: Sampai sejauh ini Pak Raffi, apakah pengakuan bersalah bisa dipaksakan kepada tersangka atau terdakwa?
0: Oh, mengenai paksaan terhadap tersangka itu Ibu, di mana pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela Ibu. Ini merupakan prinsip yang sangat penting. Menurut saya, tidak boleh seorang dipaksa atau mengakui suatu tindak pidana karena hanya ingin memperoleh konsekuensi hukum yang lebih ringan. Oleh karena itu, di sini kami di kejaksaan, terdakwa harus mengetahui, yang pertama, kami menawarkan atau menanyakan apakah terdakwa mengetahui apa yang dia lakukan terhadap perbuatannya. Kemudian kami juga menanyakan pada hakim, hakim pun memiliki peran memastikan bahwa pengakuan bersalah tersebut benar-benar diberikan secara sukarela terhadap terdakwa. Jadi dalam plea bargaining ini atau pengakuan bersalah ini Ibu, bukan alat untuk memaksa orang yang tidak bersalah mengaku salah. Justru mekanisme ini harus dilaksanakan dengan tepat, memperhatikan hak-hak dari tersangka, terdakwa, dan terdakwa pun mendapat pendampingan dari penasihat hukum terkait penawaran plea bargaining ini atau pengakuan bersalah ini Ibu.
1: Iya. Pak Raffi, terkait dengan tadi Pak Raffi sampaikan dengan begitu, berarti harus ada pendampingan penasihat hukum.
0: Ya, ini benar, harus didampingi oleh penasihat hukum Ibu. Terkait itu merupakan hak dari tersangka, semuanya sudah ada di dasar dalam KUHAP Ibu.
1: Berarti intinya plea bargaining ini tidak boleh menjadi alat untuk memaksa orang yang tidak bersalah mengakui suatu tindak pidana, begitu ya?
0: Ya benar Ibu, benar.
1: Baik, ya Pak Raffi, kemudian apa sebenarnya peran jaksa dalam plea bargaining ini?
0: Nah, dalam undang-undang atau KUHAP baru ini Ibu, peran dari seorang jaksa ini sangat penting Ibu. Yang mana jaksa mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengadilan. Kami disebut sebagai penuntut umum atau yang bisa mengadili atau dalam ikut serta dalam proses peradilan Ibu. Yang pertama, kami sebagai seorang jaksa harus melihat dan menilai apakah perkara yang ditangani memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi kami sebagai seorang jaksa hanya boleh melihat pengakuan bersalah yang disampaikan oleh terdakwa sewaktu kami melakukan pendataan di waktu namanya tahap 2 di sini Ibu. Di mana jaksa harus melihatkan perkara secara keseluruhan terkait dari tindak pidana yang dilakukan secara awal sampai akhirnya Ibu. Semua alur yang dilakukan oleh para tersangka kami harus menanyakan, membuktikan di persidangan. Jadi untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum, jaksa harus memastikan bahwa terdakwa memahami konsekuensi dan pengakuannya. Jadi kami di kejaksaan akan menjelaskan jika tersangka tersebut mengakui perbuatannya dan mengakui perbuatan bersalah atau plea bargaining ini, kami akan memberikan atau menjelaskan kepada tersangka jika mengakui akan melakukan pengurangan sepertiga dari hukuman utamanya, Ibu, maksimal.
1: Oke. Sampai sejauh ini Pak Arafi, sejauh mana menurut Pak Arafi peran jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara itu dapat menggunakan mekanisme plea bargaining?
0: Untuk sejauh ini peran yang dilakukan oleh kejaksaan sampai sejauh mananya, setiap perkara yang masuk kepada kami atau kami tangani, Ibu, kami akan melakukan pendataan atau pengecekan terhadap tindak pidana yang dibuat. Jadi secara dari penyidikan sampai penuntutan sampai eksekusi, kami akan melakukan pendataan atau pengecekan dari awal, Ibu. Kami ikut terlibat apakah itu benar plea bargaining ini berhak diberikan kepada tersangka atau tidak, Ibu.
1: Iya. Kemudian Pak Rafi, bagaimana nih caranya memastikan pengakuan bersalah diberikan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau paksaan?
0: Nah, pada konteks ini secara sukarela yang dimaksud adalah, Ibu, jadi kami akan memberikan hak kepada tersangka terkait pengakuan bersalah sewaktu melakukan profiling data pendataan terhadap tersangka. Kami memberikan hak dengan pendampingan penasihat hukum. Jadi kami menjelaskan terkait tindak pidana yang dilakukannya, ancaman maksimal hukuman yang dilakukannya, maka hak inilah yang akan kami tanyakan kepada tersangka, apakah mengakui hal tersebut, jika tersangka mengakui, dan hak yang sesuai dengan dasar hukum pada pasal 78 KUHAP, maka itu bisa terpenuhi dan bisa dilaksanakan, Ibu.
1: Kalau kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Rafi, ya, berarti sebenarnya apa peran penasihat hukum dalam memastikan hak-hak terdakwa tetap terlindungi?
0: Nah, peran penasihat hukum bagi tersangka menurut saya sangat penting, Ibu. Dalam KUHAP baru, bahwa tersangka dari awal penyelidikan sampai penuntutan, hak tersangka memiliki peran yang sangat penting, di mana penasihat hukum harus mendampingi setiap proses peradilan atau penyidikan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga hak tersangka pun bisa terpenuhi apa yang harus dibutuhkan, seperti halnya kayak konteks kita hari ini, yaitu plea bargaining. Di mana penasihat hukum harus tahu apakah kliennya atau tersangkanya ini bisa menggunakan plea bargaining, Ibu. Jadi plea bargaining inilah yang akan tersangka dapatkan melalui pengacaranya, yang akan disarankan oleh pengacaranya, Ibu.
1: Ya, Pak Rafi, bagaimana menurut Pak Rafi sendiri, bagaimana jika seseorang mengaku bersalah karena takut menghadapi proses persidangan yang panjang, padahal sebenarnya tidak melakukan tindak pidana?
0: Bisa diulangi, Ibu?
1: Menurut Pak Rafi, bagaimana jika seseorang dia mengaku bersalah karena takut menghadapi proses persidangan yang panjang, padahal sebenarnya dia tidak melakukan tindak pidana?
0: Nah, pada kali ini seseorang mengaku tidak bersalah namun tetap dilakukan proses. Di sini kami menitik beratkan kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, Ibu. Jadi semua berkas yang dilimpahkan kepada kami pasti memiliki tolak ukur sebelumnya, di mana apa yang dilanggar, apakah perbuatan itu layak dilanjutkan ke tahap penuntutan, maka kami akan mengacu kepada terkait lokasi atau perbuatan yang dilakukannya. Maka disitulah kami melakukan koordinasi dengan penyidik sebelumnya bahwa tersangka ini benar melakukan tindak pidana. Jika benar, maka kami akan melakukan penelusuran kembali apakah layak itu dilakukan plea bargaining atau benar tersangka ini bersalah atau tidaknya, Ibu.
1: Iya, Pak Rafi, ya, tadi kan Pak Rafi sudah menjelaskan terkait dengan peran jaksa dalam plea bargaining, di mana jaksa itu memiliki peran penting sebagai penuntut umum. Nah, dari penjelasan Pak Rafi, apakah hakim masih terlibat?
0: Nah, buat peran dari seorang hakim, Ibu, hakim mempunyai peran dalam proses plea bargaining ini sebagai pengawas, Ibu. Jadi, jika terdapat kesepakatan antara jaksa dengan tersangka atau penasihat hukumnya, tersangka mengakui perbuatannya, maka hakim mempunyai peran. Yang mana ini untuk dipahami oleh masyarakat juga, bahwa plea bargaining bukan berarti jaksa dengan terdakwa membuat kesepakatan secara diam-diam, kemudian perkara selesai di tahap kejaksaan. Namun, pada konteks hakim memiliki peran, terdapat mekanisme persidangan dan peran hakim untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut sah diberikan secara sukarela dan memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, peran hakim di sini adalah memiliki kontrol di pengadilan. Maka di pengadilan nanti akan ditanyakan kembali apakah tersangka mengakui perbuatannya atau tidak, Ibu.
1: Oke, iya, berarti kalau sudah ada pengakuan bersalah dan proses antara jaksa dan terdakwa, apakah hakim juga dalam hal ini masih terlibat, Pak Rafi?
0: Dalam proses plea bargaining atau pengakuan bersalah, keterlibatan hakim di sini, di mana plea bargaining ini ada pembagiannya, Ibu. Di penyidikan di kepolisian ada namanya pengakuan bersalah di tingkat penyidikan. Di bagian penuntutan, yaitu di kami di kejaksaan, kami akan menawarkan kembali apakah pengakuan bersalah yang dibuat oleh tersangka itu benar dilakukan atau diakui. Di pengadilan atau di peran dari hakim pun akan melakukan kembali, Ibu, menawarkan apakah benar melakukan tindak pidana itu atau akan mengakui kesalahannya. Jadi peran dari hakim tersebut adalah sebagai pengawasan bagi penyidikan sebelumnya, Ibu. Jadi lebih tepatnya hakim ini memiliki peran sebagai pengawas, Ibu.
1: Iya, kemudian Pak Rafi, menurut Pak Rafi apa bedanya plea bargaining dengan restoratif justice?
0: Nah, ini menarik, Ibu. Antara mekanisme restorasi justice ini dan plea bargaining ini, Ibu, semuanya memiliki peran masing-masing. Yang pertama, sebelum KUHAP ini disahkan, Ibu, sebelumnya namanya restorasi justice. Kemudian pada KUHAP baru ini berubah menjadi mekanisme restorasi justice. Namun artinya dalam intinya itu sama, Ibu. Keduanya memang sama merupakan bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana yang lebih modern, tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda, di mana restoratif justice ini dan keadilan restoratif justice lebih menekankan pada pemulihan akibat tindak pidana, termasuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Sedangkan dengan plea bargaining atau pengakuan bersalah, lebih menitik beratkan pada pengakuan bersalah terhadap terdakwa melalui mekanisme khusus dan proses peradilan pidana. Jadi pada intinya, Ibu, MKR ini atau restoratif justice dan plea bargaining ini, MKR ini mencari kedamaian antara pihak korban dan pihak tersangka. Itu pun dari MKR memiliki beberapa syarat, Ibu. Pada intinya, jika korban mengikhlaskan atau memaafkan dari perbuatan dari para tersangka, maka proses hukum tidak dilanjutkan, Ibu, atau bisa dihentikan sewaktu baik di persidangan maupun di tahap penuntutan, yaitu dari kami kejaksaan. Sedangkan pada tahap plea bargaining atau pengakuan bersalah, proses tindak pidananya akan tetap dilakukan. Cuman yang diuntungkan dari terdakwa yaitu pengurangan dari masa tuntutannya. Dan para korban pun akan mendapat restitusi atau uang pengganti dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jadi keduanya memang mempunyai semangat pembaruan sistem peradilan pidana, Ibu. Tetapi mekanisme dan tujuannya spesifiknya berbeda.
1: Iya. Pak Raffi menjelaskan terkait dengan plea bargaining dan juga restoratif justice. Kejaksaan menempatkan plea bargaining dan restoratif justice sebagai dua instrumen yang berbeda dalam pembaruan penegakan hukum pidana. Nah, Pak Raffi, apakah plea bargaining berarti pelaku pasti bebas dari hukuman?
0: Oh, terkait dengan plea bargaining dalam artian pelaku berarti bebas. Secara otomatis, Bu, istilah yang digunakan ini adalah pengakuan bersalah. Jadi, seseorang mengakui kesalahannya dan tetap menghadapi konsekuensinya. Jadi, dalam artian, plea bargaining yang ditawarkan atau kami tawarkan bukan berarti pelaku atau perbuatan yang dilakukannya akan bebas dan tidak akan dilanjutkan proses selanjutnya. Namun, artinya seseorang mengakui kesalahannya dan akan tetap melanjutkan perbuatan tindak pidananya atau konsekuensi yang akan dijalankan. Di mana saya juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat perlu memahami bahwa tujuan mekanisme ini bukan memberikan jalan bagi pelaku untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Namun saya mengajak atau sebaiknya pelaku tetap dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Hanya saja menurut saya ketika seluruh persyaratan yang ditentukan hukum terpenuhi dan pengakuan diberikan secara sukarela, tersedia mekanisme khusus yang memungkinkan proses dilakukan secara lebih efisien, sederhana. Jadi, pada saat ini, plea bargaining bukan berarti harus dilakukan bebas atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut akan bebas, Ibu.
1: Berarti tidak pasti bahwa tersangka bebas dari hukuman begitu ya.
0: Benar, Ibu.
1: Ya, berarti Pak Raffi untuk masyarakat sendiri apa keuntungan bagi masyarakat?
2: Masyarakat sendiri apa untung? Bagi masyarakat.
0: Nah, sedikit saya jelaskan, Ibu. Di sini masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Ada saya ambil aja 3 sampel, Ibu. Yang pertama, proses perkara yang memenuhi persyaratan dapat dijadikan lebih sederhana dan lebih cepat. Yang kedua, pada proses ini keuntungan yang didapat masyarakat, mekanisme ini dapat membantu mengurangi beban proses peradilan sehingga sumber daya penegak hukum dapat digunakan secara lebih efektif. Yang ketiga, kepentingan korban atau masyarakat yang dirugikan tetap dapat diperhatikan, termasuk dalam pemulihan kerugian sesuai dengan ketentuan. Sebagai contohnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kerugiannya misalnya kerugian dalam bentuk material atau uang, maka tersangka pun harus atau diwajibkan untuk mengganti tersebut dalam pengakuannya tersebut. Yang terakhir, mekanisme ini menjadi salah satu bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana yang baru atau pembaruan yang terbaru. Jadi masyarakat mempunyai keuntungan apabila dirugikan dalam proses tindak pidana dan itu masuk kepada syarat dari plea bargaining ini atau pengakuan bersalah ini.
1: Iya. Kemudian Pak Raffi, dari penjelasan Pak Raffi, apakah bisa diberikan contoh sederhana? Ya, paling tidak supaya pendengar lebih mudah memahami, apakah ada contoh yang sederhana, Pak Raffi?
0: Nah, benar. Mungkin ini yang ditanyakan oleh masyarakat, Ibu. Apa contoh dari plea bargaining atau yang lainnya? Mungkin banyak keraguan. Jadi gini, misal ada seseorang yang pertama kali melakukan suatu tindak pidana tertentu dan tindak pidana tersebut, Ibu, memenuhi persyaratan berdasarkan KUHAP pada pasal 78 ayat 1. Kemudian dalam proses penanganan perkara, orang tersebut mengakui perbuatannya secara sukarela dan dia juga didampingi oleh penasihat hukum dan memahami konsekuensi hukum dari pengakuan bersalah. Jadi dalam kondisi yang tersebut, jaksa kemudian melakukan penilaian terhadap perkara tersebut, yang mana kami pun akan menanyakan apakah syaratnya terpenuhi, apakah pelakunya memenuhi ketentuan, dan bagaimana dengan korban. Kemudian jika seluruh persyaratan dalam KUHAP tersebut atau yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, maka proses tersebut tetap berada dalam pengawasan hakim. Jadi sekali lagi mungkin saya lebih menjelaskan, bukan berarti jaksa dan terdakwa bebas membuat kesepakatan sendiri, tetapi ada prosedur atau kontrol hukum yang mana harus dijalankan oleh dari kejaksaan tersebut, Ibu.
1: Iya, Pak Rafi, apakah korban itu dia memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya dalam proses tersebut?
0: Benar, korban memiliki hak, Ibu, memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam nanti persidangan, korban memiliki hak untuk mengajukan terkait kerugian yang didapat atau dideritanya, Ibu. Jadi korban bisa menyampaikan sewaktu persidangan apa yang mau disampaikan dengan bersurat atau secara administrasinya, Ibu.
1: Iya, kemudian Pak Rafi. Iya. Masyarakat mungkin mereka menganggap bahwa plea bargaining ini sebagai tawar menawar hukuman. Nah, kira-kira apa yang perlu diluruskan dari anggapan tersebut?
0: Nah, mungkin masyarakat menganggap bahwa pada konteks plea bargaining ini masyarakat menganggap bahwa tawar menawar hukum. Menurut saya itu lebih mengarah kepada, atau masyarakat masih awam terkait apa itu plea bargaining atau pengakuan bersalah. Yang mana mereka tahu jika proses plea bargaining ini bahwa tersangka atau yang melakukan tindak pidana itu melakukan tawar-menawar dengan seorang jaksa. Jadi menurut saya itu, saya meluruskan kembali bahwa itu tidak benar, dan saya mengarahkan beracu pada dasarnya sesuai dengan KUHAP kami menjalankan proses dari awal penyidikan sampai pengadilan pun kami berdasarkan dengan hukum. Jadi tidak ada ya kami melakukan tawar menawar terhadap tersangka maupun yang lainnya, Ibu.
1: Oke, Pak Rafi, apakah mekanisme plea bargaining sudah mulai diterapkan di Maluku? Nah, jika sudah, seperti apa contoh perkaranya untuk di kejari SBB?
0: Nah, untuk terkait di Kejaksaan Tinggi Maluku pun yang terbaru ada beberapa plea bargaining yang sudah dilakukan, Ibu. Yang mana pada contoh Kejaksaan Tinggi Maluku pada bulan Juni kemarin tahun 2026 melakukan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain terhadap tersangka dalam perkara penganiayaan, yang mana ancaman pidana dari penganiayaan ini di bawah 5 tahun, Ibu. Makanya unsurnya terpenuhi. Kemudian hal ini tentu menjadi menarik karena masyarakat Maluku dapat melihat bahwa perkembangan pada hukum acara pidana bukan hanya sesuatu yang dibiarkan secara teoritis. Kemudian, dan yang paling penting, masyarakat harus memahami bahwa setiap perkara mempunyai karakteristik masing-masing, yaitu ancaman pidananya yang relatif atau berbeda, maka ancaman tersebutlah yang harus kita lihat atau tolak ukurnya dari beberapa poin yang dijelaskan.
1: Baik. Kemudian Pak Rafi, apa tantangan terbesar bagi jaksa dalam menerapkan mekanisme pengakuan bersalah di lapangan?
0: Nah, tantangan yang kami rasakan sejauh kami bertugas, Ibu. Yang pertama, sewaktu penyidikan tersangka mungkin mengakui bahwa perbuatannya dilakukan atau benar dia melakukannya, Ibu. Kemudian di tahap penuntutan, yaitu dilimpahkan kepada kami di kejaksaan, terdakwa tidak mengakui. Awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian berubah pikiran kembali bahwa terdakwa melakukannya. Sewaktu kami melakukan pelimpahan kepada pengadilan atau pembuktian, terdakwa berbelit-belit. Jadi tantangan yang kami dapatkan di lapangan itu sewaktu pembuktian di persidangan bahwa tersangka selalu berbelit-belit dengan keterangannya, Ibu. Jadi mereka tidak mengakui bahwa tidak melakukan tindak pidana tersebut.
1: Baik, Pak Jaka, menurut Pak Jaka sendiri sebagai jaksa fungsional di Kejari SBB, apa yang harus dipersiapkan aparat penegak hukum agar paling tidak penerapan plea bargaining ini benar-benar sesuai dengan semangat pembaruan sistem peradilan pidana?
0: Nah, yang paling dikedepankan pada yang harus dijaga pada proses plea bargaining ini, Bu, ada beberapa hal. Yang pertama, yang pas sudah jelas sebelumnya, yaitu integritas, di mana kejujuran atau tidak boleh adanya transaksi kepentingan pribadi dalam proses penegak hukum, di mana walaupun ada hubungan antara terdakwa atau tersangka dengan jaksa, itu tidak boleh dilakukan kepentingan pribadi dalam prosesnya. Proses tetap dilakukan secara mendasar. Kemudian kedua adalah transparansi. Setiap proses harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Jadi proses di awal melakukan proses tindak pidana ini harus dilakukan secara transparansi. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap hak terdakwa. Kami juga mengedepankan hak-hak terdakwa. Jadi kami tidak melatar belakangkan bahwa ini terdakwa kami akan mengucilkan atau yang lain-lainnya. Kami tetap melakukan perlindungan terhadap apa-apa saja hak yang dilakukan yang didapat oleh terdakwa. Di mana pada pengakuan bersalah ini harus diberikan secara sukarela. Terdakwa pun harus memahami apa yang diakui dan konsekuensi hukumnya. Kami akan memberikan penjelasan secara dari dasar sampai terdakwa memahami, dan terdakwa akan mendapat pendampingan juga dari penasihat hukum. Yang keempat, perlindungan terhadap korban, kami tidak akan mengesampingkannya juga. Yang mana korban yang dirugikan jangan sampai ada, atau kita terlalu fokus kepada terdakwa yang mengakui perbuatannya. Jadi pengakuan bersalah juga mengedepankan kepentingan dari korban atau hak-hak yang akan didapat korban kembali. Dan yang kelima, yang tidak lupa, yaitu adalah pengawasan. Jadi pengawasan internal yang dilakukan oleh kejaksaan pun maupun eksternal seperti dari pengadilan menjadi penting agar mekanisme ini benar-benar berjalan dengan sesuai aturan atau undang-undang dasar hukum yang berlaku. Jadi yang lebih penting adalah proses tersebut adil, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses atau plea bargaining ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Iya, kemudian apa manfaat penerapan plea bargaining bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan?
0: Bisa diulangi, Bu?
1: Pak Rafi, apa manfaat penerapan plea bargaining bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan?
0: Manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dalam proses plea bargaining itu, yang pertama pastinya, Ibu, hak-hak dari masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Dia akan, jika tersangka itu mengakui perbuatannya atau mengakui tindak pidana yang dilakukannya, kami pun akan langsung menyatakan bahwa terdakwa tersebut sanggup membiayai mengganti rugi terkait kerugian yang ditimbulkan oleh korban tersebut, Ibu. Jadi memiliki manfaat yang sangat bagus untuk masyarakat akan ke depannya, Ibu. Dan lebih efisien waktu. Di sini maksudnya dalam proses peradilan pun, jika terdakwa mengakui pengakuan bersalah, maka proses peradilan dilakukan secara cepat dan singkat, Ibu.
1: Baik, ya. Kemudian Pak Rafi. Sebenarnya apa yang harus dijaga agar paling tidak plea bargaining ini tidak disalahgunakan?
0: Nah, dalam menjaga plea bargaining ini yang bisa disebut akan disalahgunakan oleh beberapa orang atau yang lebih tepatnya oknum, Ibu, kami lebih mengimbau agar integritas terhadap diri sendiri dan institusi harus dikedepankan, Ibu. Jika integritas tersebut sudah tertanam di dalam diri, maka hal-hal yang tidak diinginkan pun akan bisa diminimalisir, lebih tepatnya, Ibu.
1: Baik. Kemudian Pak Rafi, ini waktu kita tersisa beberapa menit lagi nih. Menurut Pak Rafi, apa pesan penting kepada masyarakat agar mereka tidak salah memahami plea bargaining sebagai jalan mudah untuk mendapatkan hukuman ringan?
0: Kalau menurut saya, Ibu, bukan dalam artian harus mendekat dengan hukum, Ibu. Kalau sebaiknya masyarakat, saya mengimbau, lebih baik kenali hukumnya tapi jauhi hukumannya. lebih tepatnya Ibu. Jadi saya bukan mengajak masyarakat untuk melakukan tindak pidana atau mendekat dengan hukuman, tapi lebih tepatnya saya mengarahkan terkait masyarakat lebih melek terhadap apa itu hukum yang ada di Indonesia, di mana KUHAP dan KUHP baru kita tersendiri sudah berlaku. Jadi kita tidak memakai dari aturan-aturan yang lama, Ibu.
1: Iya, Pak Raffi yang paling terakhir ya. Pesan Pak Raffi kepada masyarakat agar paling tidak mereka memahami plea bargaining secara tepat dan tidak menganggapnya sebagai jalan pintas untuk mendapatkan hukuman ringan.
0: Terkait tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu kepada masyarakat, saya mengajak atau mengimbau mengetahui apa itu plea bargaining dari awal. Jadi jangan mengatasnamakan ini tahanan, itu tersangka. Jadi harus dihukum seberat-beratnya. Jadi kami pun akan mendasar, ada dasar hukum yang kami jalankan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada di Indonesia, Ibu. Jadi masyarakat, kami lebih mengajak untuk mengetahui ini proses peradilannya secara plea bargaining atau tidak, Ibu. Jadi tidak semua tindak pidana akan selalu hukumannya berat. Jadi kami mengedepankan efisien dan lebih baik itu dikedepankan agar semuanya berjalan dengan maksimal, Ibu.
1: Baik. Iya, Pak Raffi Pratama, terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan kami di Jaksa Menyapa. Kami berharap semoga edukasi yang diberikan di kesempatan siang ini di dialog Jaksa Menyapa, paling tidak masyarakat bisa memahami terkait dengan plea bargaining ini. Sekali lagi terima kasih Pak Raffi untuk waktunya.
0: Ya, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu, atas waktu yang diberikan, Ibu.
1: Baik. Sukses selalu ya, Pak Raffi, bersama semua yang ada di Kejaksaan Negeri Serang bagian Barat. Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah dialog Jaksa Menyapa yang kami hadirkan untuk Anda di edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan optimismenya bahwa pembangunan mega proyek Maluku Integrated Logistic Hub dapat mulai direalisasikan atau groundbreaking pada tahun 2027 mendatang. Kepastian langkah awal pembangunan infrastruktur strategis ini menyusul adanya komitmen dukungan pembiayaan serta pendampingan dari pihak Bank Dunia. Atas tercapainya komitmen strategis ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan lembaga keuangan internasional. Dukungan Bappenas dan Kementerian Teknis dinilai menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

0: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, kembali menyapa Anda semua di siang hari ini. Saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda yang ingin memberikan saran, komentar, ataupun hal apa yang terjadi di Maluku, Kota Ambon juga ya pendengar. Saya buka sampai nanti di jam 12 siang. Ya, bagaimana kabar Anda semua pendengar? Tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja di siang hari ini. Tak terasa juga kita sudah di hari Jumat 14 Agustus 2026.

Anda sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

0: Ya, baik yang mendengar, kembali lagi saya menyapa Anda ya di Halo RRI, dan sudah ada yang ingin gabung. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa Bu dan di mana?
1: Selamat siang Pak, saya Ibu Mei dari Karang Panjang.
0: Oke, Ibu Mei bagaimana kabarnya nih Ibu Mei?
1: Baik-baik saja, selamat datang.
0: Ya, apa yang ingin Ibu Mei sampaikan, silakan.
1: Iya, ini katanya sebagai masyarakat biasa ini juga turut resah ya dengan ini keberadaan juru parkir nih Pak, yang sampai tugasnya juga malam hari terus sampai pagi. Pas kalau kita misalkan ke apotek atau ke ada ke rumah makan Padang tuh masa sampai jam 3 subuh masih parkir. Apakah ini dari Dinas Perhubungan Kota Ambon atau mereka ini tugasnya seperti apa, ada batas waktunya atau memang mereka dibiarkan bebas ya waktu penagihan atau waktu tugasnya juru parkir ini? Bahkan di kalau setahu beta tuh Pak, di lokasi-lokasi tertentu kan itu sudah ada ini ya, penentuan lokasi ya untuk penagihan parkir itu. Jadi memang ini seperti apa, karena kata masyarakat juga cukup bingung dan resah dengan penagihan parkir yang dari pagi sampai tengah malam itu kan luar biasa Pak. Dan kemanakah kalau memang sampai tengah malam itu, apakah ini diketahui oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon begitu Pak? Dan ini apakah mereka ini juga masuk dalam parkiran flashnya atau memang seperti apa Pak? Dan ada kalanya juga kalau itu yang parkir itu paginya tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir. Ini juga kan perlu diperhatikan Pak dari Wali Kota Ambon misalkan turun langsung melihat kondisi-kondisi ini sehingga masyarakat juga tidak merasa dirugikan begitu.
0: Iya. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Mei. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Mei?
1: Ya demikian itu Pak, semoga memang bisa direspon oleh pemerintah Kota Ambon ya Pak.
0: Ya baik, terima kasih untuk terima kasih untuk Ibu Mei yang sudah menyampaikan keluh kesahnya masalah yang terjadi di Kota Ambon terkait juru parkir ya, yang regulasi jam operasionalnya ini tidak menentu ya, kadang di jam 3 malam, jam 1, jam 2 itu masih ada tukang parkir. Jadi membuat resah para warga. Sebenarnya jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih ya pendengar? Ini juga jadi kemelut untuk kita semua. Saya juga pernah mendapatkan hal ini, dan semoga dinas-dinas terkait bisa mendengarkan dan juga bisa menyelesaikan masalah ini pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Prof. Abdul Yamin, karena inspirasi dan juga informasi pendengar, terima kasih untuk Irina yang tadi sudah gabung ya di Halo RRI menyampaikan satu masalah yang terjadi mengenai jam operasional juru parkir yang bisa dibilang ya ini sangat meresahkan masyarakat juga. Dan semoga dinas-dinas terkait ini bisa mendengarkan dan juga menyelesaikan masalah ini. Saya sudah sampai di sini, Halo RRI untuk edisi hari ini ya, tepat di hari Jumat 14 Agustus 2026.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan

Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, rekan Valdi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami dalam siaran langsung salat Jumat dari Masjid Raya Al-Fath. Ambon di edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan pendengar, saatnya kita ikuti azan pertama untuk mempersiapkan untuk sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Fath Ambon.

0: yaitu sholat sunnah Qabliya Jumat. Dan pada hakikatnya sholat sunnah Qabliya Jumat ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dimulainya khutbah Jumat. Dan pendengar saat ini kita akan ikuti khutbah Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت

استمعوا وأنصتوا رحمكم الله استمعوا

kita pasti pernah berbuat salah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap hari.

mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Aujatani ya Rasulullah." Setelah Nabi Muhammad meluruskan daripada saf tersebut yang mana di dalam barisan perut daripada Sawat ibn Ghaziyah sedikit condong ke depan dan didorong oleh Nabi Muhammad untuk berada di dalam barisan tersebut, maka Sawat ibn Ghaziyah mengatakan, "Aujatani ya Rasulullah." Wahai Nabi Muhammad, engkau telah menyakiti aku wahai Nabi Muhammad. Engkau sakiti aku wahai Nabi Muhammad. Falagat ba'asakallahu bil haqqi wal adli. Bukankah engkau diutus Nabi Muhammad untuk membawa keadilan dan kebenaran? Maka hari ini, ya Rasul, saya minta keadilan ini di hadapan engkau dan para sahabatku. Saya minta keadilan ini wahai Nabi Muhammad. Berikan aku keadilan ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ketika itu mengatakan, "Sawat, majulah engkau. Apa yang kau inginkan?" Maka Sawat mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, sebagaimana engkau mendorong aku ingin mendorong engkau semacam itu. Berilah tongkat itu ke tanganku. Berikan kepadaku." Para sahabat, para pembesar sahabat yang ada di barisan pertama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, semua marah. Tetapi Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Diam. Ini urusanku dengan Sawat. Jangan kau tambah. Jangan kalian tambah." Dan ini menjadi perhatian kepada kita. Kalau kita ada urusan dengan orang lain, maka kalau bisa jangan kita kembali kepada Allah, jangan kita mati sebelum urusan tersebut terselesaikan. Ini warisan Nabi Muhammad. Maka Sawat ibn Ghaziyah mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan tongkat itu." Lalu diberikan di tangan Sawat ibn Ghaziyah. Sawat maju beberapa langkah di hadapan Nabi Muhammad. Para sahabat semua terdiam menunduk. Semua menunduk membayangkan apa yang akan dilakukan Sawat ibn Ghaziyah radhiyallahu anhu warudahu. Akankah Sawat memukul Nabi? Akankah Sawat mendorong Nabi? Akankah Sawat ibn Ghaziyah memukul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka Sawat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasul, ketika engkau mendorongku, tongkatmu itu mengenai perutku, maka hendaklah buka sedikit daripada jubahmu dan lihatlah daripada sedikit kulitmu ya Rasul." Maka Sawat maju beberapa langkah, mengangkat tongkat komando itu yang dulu, yang kemarin, yang sebelumnya ada di tangan Nabi Muhammad, maka ada di tangan Sawat ibn Ghaziyah. Terangkat seakan-akan Sawat ingin memukul Nabi Muhammad. Semua sahabat menunduk, ada yang menangis, ada yang tidak sanggup melihat hal itu. Apa yang dilakukan Sawat ibn Ghaziyah? Sawat mengangkat tongkat itu, mengangkat, dan apa yang dilakukan Sawat ibn Ghaziyah di hadapan para sahabat yang sebentar lagi mereka keluar di medan perang? Sawat kemudian menjatuhkan tongkat itu ke belakang, lututnya berlutut di hadapan Nabi, tangannya memeluk Nabi, dan mulutnya mencium kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad memegang kepala itu lalu mengatakan, "Sawat, apa yang hendak kau lakukan? Bukankah kau ingin memukul aku? Apa yang kau lakukan, Sawat?" Maka satu sahabat ini yang bernama Sawat ibn Ghaziyah radhiyallahu an, dia mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, Siapa yang tega memukul engkau? Demi Allah, aku dan keturunanku sampai nanti tidak akan sanggup membalas jasamu untuk memberikan keislaman, keimanan ini kepada kami. Demi Allah, kami tidak sanggup membalas jasamu, wahai Nabi Muhammad." Lalu apa yang kau lakukan, Sawat? Sawat mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, di hadapan kami, di hadapan kita sekarang ini peperangan, dan aku rasa aku tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Aku akan wafat, aku akan meninggal di peperangan itu." "Wahai Nabi Muhammad, ketika engkau membariskan kami,
Aku mengangkat hatiku kepada Allah, lalu aku meminta, Ya Rab, wahai Tuhanku, kalau memang ini akhirku, kalau memang ini jalan kematianku dengan peperangan ini, satu aku pinta, Ya Rab, jangan matikan aku sebelum kulitku bersentuhan dengan kulit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagai bukti kecintaanku kepada Nabi Muhammad yang aku akan bawa di hadapanmu, Ya Rab. Inilah Sawad ibn Ghaziyah. Dan akhirnya di peperangan tersebut dia tidak kembali sebagai manusia hidup, dia meninggal, bahkan dalam riwayat dia meninggal dengan tersenyum, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala menggapai syahidnya apapun, mereka kemudian tersenyum, disebabkan kenapa? Karena malaikat turun lalu mengapakan sayapnya lalu mengatakan alla takhafu, jangan kalian sedih, alla tahzanu, jangan kau sedih dan menangis, alla takhafu la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, lihatlah ini syurga yang telah Allah janjikan kepada engkau. Dan Sawad meninggal sebagai pecinta Nabi Muhammad yang sejati. Inilah para sahabat dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? 1448 tahun kita lewati, maulid demi maulid, bulan Rabi'ul Awal dengan Rabi'ul Awal telah kita lewati. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Relakah kita mengorbankan apa yang kita punya untuk Nabi Muhammad? Relakah, jangankan nyawa, harta, kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Mungkin kita akan berpikir 1000 kali, padahal karena

0: وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
1: Lalu sesiapa yang bermaksiat, melenceng, tidak mengikuti aku, tidak menjadikan aku sebagai panutannya, maka فَقَدْ أَبَى, dia adalah orang yang memiliki sifat aba, seakan dia tidak mau masuk di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah tanggal 1 Rabi'il Awal ini kita jadikan ini Rabi'il Awal, bulan maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Antum perhatikan, enggak ada orang membuat acara wafatnya Nabi Muhammad, tidak pernah ada. Tapi kalau ulama, kalau orang saleh, yang diingat bukan lahirnya, yang diingat kematian mereka, haul. Tetapi khusus Nabi Muhammad, tidak ada orang seantero dunia ini yang membuat acara atau apapun memperingati wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada. Yang ada semua menyambut Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membawa seseorang menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan iblis dan syaitan membawa orang menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan ibarah ini mengatakan, dikatakan yang tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad hanya adalah iblis dan syaitan. Na'udzubillah min dhalik. Maka oleh sebab itu ma'asyar al-hadirin, jadikan Rabi'il Awal madrasah untuk melatih kita. Yang pertama, salawat kepada Nabi Muhammad, banyakkan salawat. Kalau hari-hari kita habis maghrib salawat 10 kali, naikkan 100 kali, yang 100 naikkan 1000 kali. Salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi dibacakan ayat di dalam menaikkan khatib di mimbar ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan zatnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Baru yang diajak tidak sembarangan, bukan ya ayuhannas, baru yang diajak adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah tanda orang-orang beriman adalah lisannya basah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Jadikan madrasah Rabi'il Awal 30 hari ini, niatkan setelah pertama madrasah untuk salawat, jadikan madrasah yang kedua adalah madrasah yang melatih hati kita untuk terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Ingin dengar cerita tentang Nabi Muhammad, rindu tentang Nabi Muhammad, ingin mengikuti Nabi Muhammad, ingin mengenal lebih dalam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin dekat Nabi, kenali Nabi, dekati Nabi, cintai Nabi, teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Falaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad adalah uswah, adalah uswah, adalah petunjuk, adalah gudwah, adalah teladan. Siapapun dari kita, pekerja kantoran, teladani Nabi Muhammad. Prajurit tentara, TNI Polri, ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad. Masyarakat biasa, pedagang di pasar, teladani Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Seakan-akan jadikan bulan ini bahwa mau berbuat sesuatu, kita tanya kepada diri kita, kalau ini perbuatan disenangi Nabi Muhammad, lakukan. Kalau tidak, tinggalkan, jangan lakukan daripada perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, jadikan madrasah ini madrasah Rabi'ul Awal untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dulu belum salat sunnah, belum salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, ayo Nabi Muhammad yang mengajarkan kita salat ini, ayo salat itu sekarang. Yang dulu masih belum pernah menjalankan salat witir kecuali di Ramadan, ayo salat witir. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat duha dan salat witir semasa hidupnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Man lam yutir falaysa minna." Orang-orang yang tidak menjalankan salat witir di malam mereka, mereka bukan golongan dari kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, dihidupkan atas cinta kepada Nabi Muhammad, diwafatkan dengan cinta yang kita miliki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang kelak akan berkumpul dengan Nabi Muhammad

sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan kabar gembira bagi umat Islam di kota Ambon dan Maluku, esok kedatangan Ustadz Fatih Karim yang akan datang dari Jakarta, yang sedang mengembangkan metode membaca Al-Quran. Dari orang yang tidak bisa membaca Al-Quran 6 jam, 8 jam satu hari, bisa langsung membaca Al-Quranul Karim dengan lancar. Besok beliau tiba dan kami ada melakukan beberapa pengajaran. Namanya program ini adalah Indonesia Bisa Baca Al-Quran, untuk menyongsong HUT ke-81, proklamasi Republik Indonesia, bangsa yang kita cintai, kemerdekaan. Bukan hanya merdeka dari penjajah, jadikan merdeka kali ini adalah merdeka dari buta aksara Al-Quran. Jadilah pecinta Al-Quran, jadilah pecinta Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, ikuti Al-Quran, dan kelak akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati bangsa ini, merahmati Maluku dan kota Ambon, dijadikan kota ini adalah kota yang tidak diturunkan musibah, tetapi diturunkan rahmat daripada rahmat besar, dengan meninggikan Nabi Muhammad, mengangkat Nabi Muhammad, terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan jadikan kota ini adalah kota yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala 'aidan, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشتاق الله عليه, مشتاق الله عليه, مشتاق الله عليه. Kita langsung surat Ghaib tujukan ke tiga nama yang sudah di.
1: Baik pendengar RRI di mana saja berada, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Saya Ati Manilet selaku reporter teknis X-Wit dan driver Mateus Tatuhei mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio bersama rekan Valdi.
2: Ya, baik, terima kasih untuk rekan Ati, laporan langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon, pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini.
3: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan optimismenya bahwa pembangunan mega proyek Maluku Integrated Logistic Hub dapat mulai direalisasikan atau groundbreaking pada tahun 2027 mendatang. Kepastian langkah awal pembangunan infrastruktur strategis ini menyusul adanya komitmen dukungan pembiayaan serta pendampingan dari pihak Bank Dunia. Atas tercapainya komitmen strategis ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan lembaga keuangan internasional. Dukungan Bappenas dan Kementerian Teknis dinilai menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Jumat 17 Agustus 2026.
4: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangit.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Rivaldi Artas dibantu kru Lintas Seribu Pulau. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih, Ohoi Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Febrianti.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Lebetawi, Lili Batrum Bawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
2: Bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kenal 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kenal 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Lebetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, toh kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana gitu, supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan Desa Lebetawi yang sebaik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2.000 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
3: Iya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan adalah tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya? 7.
1: Kodobun menjelaskan dalam kegiatan Desa Lebetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Tual, Resti Febrianti. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait Perumbulok salurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.383 keluarga penerima manfaat di Kota Ambon.
4: Perumbulok Maluku dan Maluku Utara bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Bulog dan pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 diberikan kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras untuk setiap bulan, yakni 10 kg beras pada bulan Juli, Agustus, dan September.
5: Khususnya bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
4: Ditambahkan, seluruh beras yang disalurkan kepada penerima telah melalui proses pemeriksaan baik dari segi kualitas, berat, serta kondisi beras diperiksa bersama oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan jajaran ketahanan pangan. Demikian Lina Tehupurung melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tua melalui

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia, ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.
1: Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda di hari ini. Selamat siang menjelang sore hari aja untuk Anda semua. Jangan sampai lewatkan nanti dinamika Maluku sore di jam 3 ya. Informasi untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi tersebut ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Prabowo mengatakan saat ini sudah ada 10.000 koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih yang beroperasi, namun baru 3.300 koperasi yang dinilai telah berjalan optimal, sementara lainnya masih dalam tahap penyesuaian. Koperasi juga diarahkan menjadi off-taker hasil pertanian dan perikanan dari masyarakat setempat. Dengan keberadaan KDNP, kata Prabowo, akan membuat negara menguasai rantai pasok sendiri. Ia mengatakan penguasaan rantai pasok tersebut ditujukan agar pasar tidak mudah dipermainkan oleh pihak tertentu. Kedepan, seluruh komoditas yang mendapat bantuan subsidi negara wajib didistribusikan secara tunggal melalui KDNP.

selama lebih dari 20 tahun, sangsaka merah putih selalu hadir di setiap upacara hari kemerdekaan. Lalu mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sangsaka hasil jahitan Fatmawati menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya. Kondisi kain yang semakin rapuh membuat sangsaka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara hari kemerdekaan menggunakan duplikat sangsaka merah putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sangsaka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, mari merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Sore untuk edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping.
1: Kalau untuk SMA Garuda Baru dan Garuda Transformasi, perbedaannya kalau di transformasi itu pembinaan siswa, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas. Inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Anwar, proyek penyediaan air bersih atau sistem penyediaan air minum di Pulau Marsiala Kabupaten Maluku Barat Daya senilai 12 miliar rupiah kembali disorot publik. Proyek yang digadang-gadang untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah kepulauan tersebut kini diusut aparat penegak hukum akibat adanya dugaan penyimpangan dan indikasi proyek mangkrak dalam pelaksanaannya. Dugaan masalah ini sejatinya telah mencuat sejak tahun 2024 melalui pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Satreskrim Polres MBD. Gelombang protes kian menguat pada September 2025 lalu saat LSM Lumbung Informasi Rakyat Maluku menggelar aksi di balai wilayah Sungai Maluku untuk mempertanyakan efektivitas proyek berpagu anggaran 12 miliar tersebut. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu kejelasan dan kepastian hukum dari pihak berwenang terkait penanganan kasus tersebut. Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini agar fasilitas air bersih yang sangat dibutuhkan warga Pulau Marsiala benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Pendengar, polemik penetapan Raja Negeri Hatu Kecamatan Lohitu Barat kembali mencuat hingga bermuara ke meja hijau. Warga Negeri Hatu, Merets dan Dorje Hehalatu melalui kuasa hukumnya Yohanes Laritmas meminta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir untuk tidak terburu-buru melantik Martensyah Hehalatu sebagai kepala pemerintah Negeri Hatu. Langkah ini didesak mengingat sengketa hak asal-usul mata rumah parenta saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Ambon. Sengketa yang terdaftar dengan nomor perkara 217/PDT.G/2026/PN/AND tersebut menyoal keabsahan silsilah garis keturunan serta perubahan peraturan Negeri Hatu nomor 5 tahun 2009. Pihak penggugat menilai Martensyah Hehalatu bukan berasal dari garis keturunan laki-laki penerus Raja Negeri Hatu kelima, sehingga secara hukum adat dianggap tidak memiliki hak asal usul untuk diusulkan maupun dilantik sebagai raja. Kuasa hukum Yohanes Laritmas menegaskan, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi 1 DPRD setempat harus mengedepankan asas kehati-hatian serta menghormati proses peradilan yang masih berjalan. Bupati diharapkan menunda pelantikan hingga adanya kepastian hukum yang mengikat guna menjaga kepastian hukum adat dan mencegah potensi konflik baru di tengah masyarakat Negeri Hatu. Kita ke berita lain. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih, Ohoi Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Laporan Resti Febrianti.
1: Pemerintah Kota Tua melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Lebetawi, Lili Batrum Bawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
2: Bagus banget. Menguntungkan bagi masyarakat, tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa, semuanya ada, jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kenal 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kenal 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Selebetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana? Gitu supaya masyarakat di Kota Tua juga harus memperhatikan di Selebetawi yang sebaik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2.000 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
3: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya? 7.
1: Kodogun menjelaskan dalam kegiatan Desa Labetawi pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat.

0: Komandan Korem 151 Binaya, Brigjen TNI Raffles Manurung, menyampaikan bahwa pengerjaan jembatan tersebut hanya membutuhkan 28 hari. Peresmian yang berlangsung sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI dari Korem 151 Binaya dan Kodam 15 Patimura. Pemerintah daerah Seram Bagian Barat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat serta jajaran TNI. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, menegaskan bahwa hadirnya jembatan Garuda dan akses air bersih ini sangat vital untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas warga, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Ia pun berpesan agar masyarakat bersama-sama merawat fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pendengar, kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Maluku pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka TPT di Maluku turun menjadi 5,75% seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang kini mencapai lebih dari 1 juta orang. Penurunan angka pengangguran ini didorong oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor transportasi, logistik, serta konstruksi. Dari segi struktur lapangan kerja, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah Maluku dengan porsi mencapai 34,50%, disusul oleh sektor perdagangan besar dan industri. Sementara dari latar belakang pendidikan, penduduk bekerja di Maluku didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas SMA dengan porsi lebih dari 33%. Meski angka pengangguran menurun, kualitas pekerjaan masih menjadi catatan tersendiri bagi ketenaga kerjaan di Maluku. Pasalnya, sekitar 65,24% pekerja di Maluku masih didominasi oleh sektor informal dan tingkat setengah pengangguran tercatat naik menjadi 12,03%. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan ke depan tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan kepastian kerja bagi masyarakat. Pendengar, penyaluran kredit oleh perbankan di Maluku dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Namun OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan agar ketahanan sektor perbankan tetap kuat.
2: 1,51%, jadi memang penyaluran kreditnya nih jauh tumbuh lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga. Terus juga total aset perbankannya juga tumbuh 7,3%, NPL-nya memang agak sedikit naik, LDR-nya 120%, dan UMKM-nya pun, penyaluran kredit UMKM-nya pun tumbuh. Jadi memang ini yang kita fokuskan, bagaimana penyaluran kredit di Provinsi Maluku yang 5,84% ini juga harus diiringi oleh pertumbuhan dari UMKM. Memang
1: selain itu, OJK Maluku bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antar OJK, perbankan, pemerintah daerah, BAN BPD maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Untuk kredit mikro, khususnya pembiayaan dengan nilai di bawah 100 juta, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,25%. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Haramain menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31%. OJK berharap intermediasi perbankan semakin optimal sehingga sektor keuangan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat sinergi untuk memastikan pertumbuhan kredit, perhimpunan dana, pembiayaan UMKM, ekonomi syariah, serta sektor jasa keuangan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih Ohoi, Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifa Diartas mengucapkan selamat sore.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar, saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mendengarkan pidato Presiden terkait penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.

kampus tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

0: selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
2: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
3: Jauh ini persiapannya cukup baik ya, kita persiapan habis final penutup kita 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama teknika itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
2: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan pertandingan rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
1: Kalau aku sendiri sih, pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, ya kita tetap siapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah.
2: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya, situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Dari campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air saudara kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan saudara tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Kita ke Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato mata kuliah tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat. Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia. Ya.
0: Amin. Kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027. Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi coba nyari KEM BPKF ya tahun 2027, itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya. Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentunya akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah, ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya. Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatifly masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan. Jadi yang terakhir itu sudah 7%.
0: Yeah.
2: Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai, gitu. Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini, sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja, itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya, itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, gitu. Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%. Okay. Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga, gitu ya. Uh-huh. Oleh karena itu, melihat sektor informal ini terus, tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang bahkan mendekati 60%. Artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik. Hmm. Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mempunyai tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa membuat tenaga kerja banyak. Gitu.
0: Mm-hmm. Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenaga kerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
2: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix kan. Itu udah ketetapan MPN bahwa pendidikan harus 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya, untuk MBG kan gitu.
0: Iya, tapi akan dialihkan lagi ya.
2: Kalau bisa dialihkan lagi kan. Mm-hmm. Keputusan MK kemarin, walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah. Mm-hmm. Tidak ke MBG, mungkin MBG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung MBG untuk semua di Indonesia gitu. Sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu. Hmm. Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya. Itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan. Karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun. Mm-hmm. Nah, sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Mm-hmm. Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsepnya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
0: Baik.
2: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan. Tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non-APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masuk banyak PR, itu bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian, itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengutipkan gitu ya.
0: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
2: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Soalnya kalau kita perhatikan, yang terakhir itu sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
0: Sampai 6,5 gitu. Ya bahkan.
2: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga, keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik, kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say, maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit, gitu, misalkan, atau kurangnya duit. Maka itu penerimaan Pertamina kan jadi kurang, atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya, pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung, kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya BBM, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
0: Melibatkan sektor swasta ya?
2: Perbankan, iya. Jadi lembaga keuangan misalkan bank, itu LDR sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede, artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
0: Iya, harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat betul, juga.
2: Betul, jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan. Betul. Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini
0: gak jauh semua itu. Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak betul juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
2: Betul.
0: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
2: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
0: Ya.
2: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun B, bangun C, itu nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
0: Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
2: Di atas 10.000, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu. Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu.
0: Baik.
2: Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya, belanjanya dong berang kan gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau udah jadi politik gimana?
0: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, selamat siang. Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Tulis berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, mendengar kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya, Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Iya, iya. Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa, ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran, ya. Termasuk MBG ini, ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan, kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun, untuk supaya kita punya ruang, ya, di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran, seperti dana transfer daerah, ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah, peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja, ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh, ya. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif, ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja, karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun gitu. Terjadi lag ya energi, karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita itu ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah dikebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Mm. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim debottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Mm-hmm. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya gitu. Apa Pak Bok?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI, mm-hmm. ya kan. Mm-hmm. Kemudian juga ada impor bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi. Selama impornya itu bahan baku, mesin produksi, mesti jangan ada hambatan gitu mm-hmm. loh ya. Mm-hmm. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap yeah. tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor, karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Mm-hmm. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja.
0: Hmm.
2: Ya, okay. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya. Apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh.
0: Yeah.
2: Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi. Ya. Hmm. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Hmm. Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya ya, kebijakannya betul. Bisa disesuaikan betul. Oleh pengusaha. Betul. Nah, tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan ya. Bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya, bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
0: Relaksasi ya.
2: Ya, jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Mm-hmm. Ya, misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya, bahan baku itu kan jangan dibatasi lah, mm-hmm. ya dibuka lah. Ya, nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Mm-hmm. Ya,
0: baik.
2: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor, ya. Nah kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Hmm. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya kredit itu dipompa ya.
0: Yeah.
2: Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan PPN. Yeah. Hmm. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN-nya diturunkan gitu loh.
0: Hmm.
2: Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN-nya diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
0: Hmm. Baik.
2: Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang baik. Cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja.
0: Yeah.
2: Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu.
0: Baik.
2: Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang.
2: Ya.
0: Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Ingenie Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: baru enak.
1: Kemudian semalam dia ada di New York.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di
4: Prom 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Berikut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan, tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan-kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD juga, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju ke gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Ya, dari pantauan kami tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan

0: ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang ramai, arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar, dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arsolio atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorike? Bisa digambarkan?
0: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik, dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan, karena memang cuaca yang cukup panas, dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI.
1: Baik, terima kasih banyak Yorike, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
2: Catatan peristiwa.
3: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
4: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
5: Hari ini Bapak Kapolri, mungkin sampai Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini, dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
4: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
6: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya itu lebih enak lah, lebih bisa lancar, nggak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
4: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
8: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
7: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
9: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi merah putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
7: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
10: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
11: Oh, tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
10: Salah seorang peserta, sekaligus warga Dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
12: Kami yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
13: Nah, harapannya sendiri untuk KDMP apa?
12: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi, warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murahan di sini.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Purtika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
14: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
15: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang ikut ini kan pasti ikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
14: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
16: Ya, agak repot, Mas.
14: Repotnya gimana, Pak?
16: Ya, konsumen kurang lebih 50.
14: 50 sekarang?
16: Di hari 5, 30.
17: Turun sekitar 15 kiloan ya, ya, per hari itu?
16: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan, Pak. Lerawanan 140. Yang bagus 120.
14: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka Di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
19: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap menjadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu, atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
18: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
20: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
18: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
21: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
22: Lagi ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Ini kalau
21: dan diketahui juga bahwa kita memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan gedung kura-kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu terdengar laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Ya. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E. M.Si., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidauka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wa alhikna bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun Subhana munafis yang kuli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan neraca keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agenda setnya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang satu tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses di tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

ingatkan kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga,
maka persatuan dan kesatuan Indonesia

0: setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam doaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Biar Najamuddin beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir.

Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga yang Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surma Paloh. Ya hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi,
dan skor yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita.
Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi,
dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Mohon izin. Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran.
serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik,
perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit
dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik.
RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi, saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita, saudara-saudara sekalian. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan
semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita,
biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komunitas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan yang

memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW atau saya ulangi 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan
mengembangkan dan

membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang memimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus.
menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

mengingatkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah, selalu berpegang teguh pada keimanan.

Diriku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21, karya Yuval Noah Harari, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif untuk mendapatkan rezeki serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif untuk mendapatkan rezeki serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar Raribula. Ya, Anda masih bersama kami di kesempatan malam ini pendengar. Semoga saja tembang-tembang manis yang sudah terputar ya di ruang dengar Anda bisa menghibur Anda, membuat suasana hati Anda malam ini tambah senang, tambah bahagia, dan melupakan semua masalah Anda ya sepanjang hari ini. Ya, selamat menikmati suasana malam ini. Kita sampai pada pukul 24 ya pendengar. Tetap bersama kami di 88,7 MHz.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Ya, pendengar RRI Pulau, selamat malam ya untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam suasana yang bahagia, menyenangkan ya dengan keluarga tercinta Anda di rumah. Ya, dan mudah-mudahan juga yang kami hadirkan di malam ini dapat menghibur Anda semua pendengar. Lagu-lagu tebak manis masih kami hadirkan untuk Anda sampai pada pukul 24.

untukmu. Ya, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap dengerin RRI Bulan sampai malam ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam suasana yang bahagia. Dan mendengar buat kamu yang masih on sampai saat ini, selamat malam untuk Anda. Dan kalau saatnya Anda masuk kamar ya untuk istirahat, jangan lupa matikan lampu, naikkan selimut, dan biarkan lagu-lagu ini yang akan nemenin kamu sampai kamu tidur. Tidur mimpi yang bagus, mimpi indah. Besok Anda bangun dalam keadaan yang segar bugar. Selamat malam untuk Anda semua. Saya Firman Al-Hamid, masih bersama dengan Anda sampai pada pukul 24.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

dikenal karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kehidupan pelayanan seorang Rasul Paulus menjadi salah satu contoh bagi kita umat Tuhan untuk tetap setia dan berkomitmen pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Untuk itu kita mau terus belajar mengerti kehendak Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai macam tantangan hidup yang dialami oleh Paulus, dia tidak pernah menyangkal iman dan kepercayaannya pada Yesus. Kristus pemberi kehidupan yang kekal, dia tetap semangat dalam pelayanannya dan selalu memberikan semangat dan motivasi serta doa-doa kepada orang-orang yang dilayaninya. Pada ayat yang ke-21 tertulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Inilah kualitas hidup Paulus yang berdampak bagi umat Tuhan untuk tetap bertahan iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus sampai pada kesudahannya. Paulus belajar dari teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus saat dia datang ke dunia untuk menebus semua orang dari dosa. Anugerah Tuhan buat kita semua, bagaimana karya keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah kualitas hidup yang luar biasa dan berdampak yang hebat bagi semua orang yang ada di dunia ini. Kita diberikan keberanian untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan dengan kekudusan dan kemurnian hati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang bisa menjadi berkat buat kita di pagi hari ini yaitu pertama, biarlah fokus hidupmu hanya kepada Tuhan. Kedua, belajar rendah hati dan memiliki komitmen yang kuat pada kebenaran firman Tuhan. Ketiga, mengerti tujuan akhir hidup kita adalah kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan dan menghidupkan firman dalam hidup ini, sehingga hidup kita memiliki kualitas dan berdampak baik bagi banyak orang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan buat umatnya yang percaya dan mengasihinya.

pendengar yang dikasihi Tuhan, mengakhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Mengajar kami untuk hidup lebih lagi dengan Tuhan, lebih melekatkan hati kami dengan Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati. Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami sudah jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kami rindu hidup kami berkualitas dan berdampak bagi banyak orang. Sebab itu Tuhan, berikan hati kami hati yang rela untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi para pendengar semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik orang tua, orang muda, bahkan yang lanjut usia. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan buat berhasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua keluarga mereka, baik suami, istri, orang tua, maupun anak-anak. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, serta pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi. Tuhan memberkati mulai dari kepala kantor dan semua pegawai, setiap keluarga mereka masing-masing, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Biarlah melalui acara Mutiara Pagi ini menjadi sarana buat memberkati banyak orang lewat renungan-renungan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon dan Kementerian Agama Provinsi Maluku. Tuhan memberkati mulai dari kepala kantor sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terlebih lagi buat bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen. Tuhan memberkati kepala bidang, kepala seksi, semua pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Provinsi Maluku dan Tuhan memberkati Kota Ambon. Pemimpin-pemimpin dari provinsi, kota, serta kabupaten-kabupaten, Tuhan menyertai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah acara Mutiara Pagi hari ini. Sebelum berpisah dan melanjutkan aktivitas dan kerja di hari ini, mari terima berkat Tuhan. Tuhan sumber segala berkat, memberkati hidupmu dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita dan damai sejahtera, berkat keberhasilan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan berkat penyertaan Tuhan hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan demikian selesailah acara Mutiara Pagi di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Belajarlah untuk menjaga hati, agar hati jangan jenuh untuk orang lain. Perlu kritis, tetapi selalu positif. Jaga mata, agar jangan selalu memandang keburukan orang lain. Jaga hidup, agar jangan jadi sorotan orang,

Pendengar, Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Kita harus bersedia untuk berubah, untuk berjalan melewati pintu yang baru itu. Dalam doa kita belajar untuk berubah.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa, kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu.

0: bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping.
1: Kalau untuk SMA Garuda Baru dan Garuda Transformasi, perbedaannya kalau di transformasi itu pembinaan siswa, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, proyek penyediaan air bersih atau sistem penyediaan air minum SPAM di Pulau Marsiala, Kabupaten Maluku Barat Daya, senilai 12 miliar rupiah, kembali disorot publik. Proyek yang digadang-gadang untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah kepulauan tersebut kini diusut aparat penegak hukum akibat adanya dugaan penyimpangan dan indikasi proyek mangkrak dalam pelaksanaannya. Dugaan masalah ini sejatinya telah mencuat sejak tahun 2024 melalui pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Satreskrim Polres MBD. Gelombang protes kian menguat pada September 2025 lalu saat LSM Lumbung Informasi Rakyat Lira Maluku menggelar aksi di balai wilayah Sungai Maluku untuk mempertanyakan efektivitas proyek berpagu anggaran 12 miliar tersebut. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu kejelasan dan kepastian hukum dari pihak berwenang terkait penanganan kasus tersebut. Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini agar fasilitas air bersih yang sangat dibutuhkan warga Pulau Marsiala benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Pendengar, polemik penetapan Raja Negeri Hatu Kecamatan Mahitu Barat kembali mencuat hingga bermuara ke meja hijau. Warga Negeri Hatu Meretz dan Dorje Hehalatu melalui kuasa hukumnya, Yohanes Laritmas, meminta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir untuk tidak terburu-buru melantik Martensyah Hehalatu sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hatu. Langkah ini didesak mengingat sengketa hak asal-usul mata rumah parentah saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Ambon. Sengketa yang terdaftar dengan nomor perkara 217/PDT.G/2026/PN Ambon tersebut menyoal keabsahan silsilah garis keturunan serta perubahan Peraturan Negeri Hatu nomor 5 tahun 2009. Pihak penggugat menilai Martensyah Hehalatu bukan berasal dari garis keturunan laki-laki penerus Raja Negeri Hatu kelima, sehingga secara hukum adat dianggap tidak memiliki hak asal-usul untuk diusulkan maupun dilantik sebagai raja. Kuasa hukum Yohanes Laritmas menegaskan, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi 1 DPRD setempat harus mengedepankan asas kehati-hatian serta menghormati proses peradilan yang masih berjalan. Bupati diharapkan menunda pelantikan hingga adanya kepastian hukum yang mengikat guna menjaga kepastian hukum adat dan mencegah potensi konflik baru di tengah masyarakat Negeri Hatu. Pendengar, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih, Ohoi, Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Laporan Resti Febrianti.
3: Pemerintah Kota Tua melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Lebetawi, Lili Batrumbawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
0: Bagus banget. banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kena 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kena 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Selat Betawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana gitu, supaya masyarakat di Kota Tua juga harus memperhatikan di Selat Betawi. Yes, baik.
3: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Labetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya? 7.
3: Kudubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Labetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Resti Febrianti melaporkan.
2: Infrastruktur penunjang di Kabupaten Seram Bagian Barat kini resmi bertambah. Jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoli diresmikan. Peresmian jembatan tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto melalui sambungan video konferensi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara ini merupakan bagian dari peluncuran nasional 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih secara serentak. Menariknya, proses pembangunan jembatan ini terbilang sangat cepat. Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung menyampaikan bahwa pengerjaan jembatan tersebut hanya membutuhkan waktu 28 hari. Peresmian yang berlangsung sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI dari Korem 151 Binaya dan Kodam 15 Patimura. Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat serta jajaran TNI. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, menegaskan bahwa hadirnya jembatan Garuda dan akses air bersih ini sangat vital untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas warga, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Ia pun berpesan agar masyarakat bersama-sama merawat fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pendengar, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, tingkat pengangguran terbuka TPT di Maluku turun menjadi 5,75% seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang kini mencapai lebih dari 1 juta orang. Penurunan angka pengangguran ini didorong oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor transportasi, logistik, serta konstruksi. Dari segi struktur lapangan kerja, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Maluku, dengan porsi mencapai 34,50%, disusul oleh sektor perdagangan besar dan industri. Sementara dari latar belakang pendidikan, Penduduk bekerja di Maluku didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas SMA dengan porsi lebih dari 33%. Meski angka pengangguran menurun, kualitas pekerjaan masih menjadi catatan tersendiri bagi ketenaga kerjaan di Maluku. Pasalnya, sekitar 65,24% pekerja di Maluku masih didominasi oleh sektor informal dan tingkat setengah pengangguran tercatat naik menjadi 12,03%. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan ke depan tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan kepastian kerja bagi masyarakat. Pendengar, penyaluran kredit oleh perbankan di Maluku dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Sahira Sangaji.
5: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Namun OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang memadai. OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan agar ketahanan sektor perbankan tetap kuat.
6: 1,51%, jadi memang penyaluran kreditnya sih jauh tumbuh lebih tinggi dibandingnya dana pihak ketiga. Terus juga total aset perbankannya juga tumbuh 7,3%, NPL-nya memang agak sedikit naik, LDR-nya sekitar 20%, dan UMKM-nya pun, penyaluran kredit UMKM-nya pun tumbuh. Jadi memang ini yang kita fokuskan, bagaimana penyaluran kredit di Provinsi Maluku yang 5,84% ini juga harus diiringi oleh pertumbuhan dari UMKM. Memang
5: selain itu, OJK Maluku bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antar OJK, perbankan, pemerintah daerah, BAN BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Untuk kredit mikro, khususnya pembiayaan dengan nilai di bawah 100 juta, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,25%. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Haramain menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31%. OJK berharap intermediasi perbankan semakin optimal sehingga sektor keuangan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat sinergi untuk memastikan pertumbuhan kredit perhimpunan dana, pembiayaan UMKM, ekonomi syariah, serta sektor jasa keuangan lainnya dapat berjalan seimbang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG untuk memanfaatkan hasil pertanian dan perikanan lokal sebagai bahan pangan utama. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Tahir saat membuka pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di Langgur. Menurutnya, potensi sumber daya alam Maluku Tenggara sangat melimpah dan berkualitas tinggi, sehingga sangat tepat dijadikan penopang utama kebutuhan dapur MBG. Melalui prinsip dari kita oleh kita untuk kita, bahan makanan yang diambil langsung dari daerah sendiri juga lebih terjamin kesegarannya dan lebih mudah diawasi kualitasnya. Bupati berharap program MBG tidak hanya dilihat sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga menjadi peluang emas untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pengelola MBG, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM diharapkan dapat terus diperkuat demi menciptakan kemandirian pangan di Maluku Tenggara. Pendengar, menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku menggelar aksi bakti sosial. Jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para lansia di Pantai Sosial Tresna Werda Inakakapasu Ambon. Aksi nyata ini digelar sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dalam menghadirkan kebahagiaan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan juga melalui kepedulian sosial kepada masyarakat. Menurutnya, momentum kemerdekaan menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk terus menumbuhkan nilai gotong royong dan kasih sayang, khususnya bagi warga lanjut usia. Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Panti Sosial Tresna Werda Inakaka Manun Saulatu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan. Pihak panti berharap kepedulian dan kerjasama sosial seperti ini dapat terus terjalin secara berkelanjutan sehingga semakin banyak pihak yang tergerak untuk memberikan perhatian dan kebahagiaan bagi para lansia. Pendengar,

0: Asosiasi yang baru ngasih nilai yang mengatakan pembinaan siswa dilakukan sejak kelas 10 hingga kelas 12 dengan melibatkan perguruan tinggi pendamping dan lembaga profesional. Program tersebut diarahkan untuk membangun kemampuan akademik sekaligus kesiapan siswa menghadapi persaingan pendidikan di tingkat internasional. Salah satu fokus pembinaan adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi dunia. Siswa mendapatkan pengayaan bahasa Inggris dan juga persiapan menghadapi tes standar internasional. Lasini menjelaskan, pengayaan yang diberikan kepada siswa tidak dipungut biaya, di mana kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan kompetensi dan memperbesar peluang mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas.
1: Kalau untuk SMA Garuda Baru dan Garuda Transformasi, perbedaannya kalau di transformasi itu pembinaan siswa, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah. Sedangkan yang kalau di sekolah Garuda Baru, itu mulai dari penerimaan siswa, kurikulumnya, gurunya, dan fasilitasnya, itu seluruhnya ditanggulangi oleh pemerintah pusat.
0: Ditambahkan, program Garuda Transformasi tidak mengubah kurikulum maupun sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Intervensi pemerintah justru hadir dalam bentuk pelatihan dan pengayaan yang memperkuat kapasitas siswa, guru, dan manajemen sekolah. Demikian Lina Tihupuring melaporkan.
2: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mendorong para pelaku UMKM untuk segera melengkapi legalitas usaha mereka dengan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi para pelaku usaha kecil menengah dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMP TSP Kota Ambon, Febrien Mayel, mengungkapkan bahwa NIB berfungsi layaknya KTP bagi sebuah usaha. Selain memperjelas legalitas, kepemilikan NIB memberikan kemudahan besar bagi UMKM untuk mengakses bantuan dan fasilitas dari pemerintah, serta mempermudah pengajuan pembiayaan atau kredit perbankan. Untuk mendapatkan NIB, para pelaku usaha tidak perlu risau dengan prosedur yang rumit. Cukup menyiapkan NIK atau KTP, NPWP jika ada, serta nomor telepon atau email aktif. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem online Single Submission atau OSS. Pihak DPMP TSP Ambon juga menyiagakan petugas untuk mendampingi warga yang membutuhkan bantuan selama proses pengurusan. Ke berita lain, berakhirnya masa jabatan Konsul Jenderal Australia Todd Diaz menandai rekam jejak panjang kontribusi Australia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Selama 3 tahun penugasannya, sejumlah program strategis berhasil direalisasikan, mulai dari tata kelola pemerintahan subnasional melalui program skala, hingga sektor pendidikan lewat program inovasi yang fokus pada peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran berbasis bahasa ibu di 4 wilayah Maluku. Dampak positif kerjasama ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir melalui Direct Aid Program. Salah satu bentuk nyata kepedulian lingkungan ditunjukkan lewat restorasi ekosistem mangrove di Desa Poka Ambon. Sementara di sektor ekonomi, nelayan Desa Kairatu Seram Bagian Barat mendapatkan bantuan fasilitas rumpon serta pelatihan pengolahan hasil laut seperti abon dan bakso ikan guna mendongkrak pendapatan rumah tangga warga lokal. Rangkaian kontribusi ini mempertegas eratnya komitmen hubungan bilateral antara pemerintah Australia dan pemerintah Provinsi Maluku. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan dipastikan akan terus berlanjut dan dikembangkan lebih luas oleh kepemimpinan Konsulat Jenderal Australia yang baru. Kita ke berita terakhir. Wali Kota Ambon, Boriwin Watimena, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Laporan Raudah Autana.
3: Wali Kota Ambon Boriwin Watimena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan

0: batasan fiskal daerah. Ucapan tersebut disampaikan Bodewin lewat video sebagai bentuk terima kasih atas kebijakan pemerintah pusat yang membantu pemerintah Kota Ambon dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bodewin menilai kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk menjalankan agenda pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai persoalan pembangunan di Kota Ambon dapat ditangani secara bertahap dan terarah. Dukungan tersebut, kata Watimina, diharapkan tidak hanya membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan fiskal, namun juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Saya Bodewin Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah kota dan seluruh warga Kota Ambon, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, atas kebijakan yang luar biasa yang Bapak lakukan bagi kami di Kota Ambon, yaitu penyaluran tambahan dana alokasi umum serta penyaluran kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2023 dan 2025 kepada kami. Kami sangat berterima kasih karena kebijakan ini membantu kami, pemerintah Kota Ambon, untuk memastikan bahwa pelayanan kami bagi ASN P3K paruh waktu dapat terlaksana dengan baik dan memperkuat komitmen kami untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kota Ambon bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden. Kami doakan Bapak Presiden diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat demi dan untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama.
0: Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus memanfaatkan dukungan dan kebijakan pemerintah pusat secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih, Ohoi Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. SMA Sialima Garuda Transformasi Ambon siapkan lulusan ke Universitas Top Dunia melalui program pengayaan siswa. Wakil Kabupaten Kerja yang bertugas, Arif Adiartas, mengucapkan selamat pagi.

Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Tahukah Anda, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena para pemuda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda melihat adanya momentum yang harus segera dimanfaatkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanpa menunggu keputusan dari pihak lain. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian menjadi salah satu rangkaian penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat kuatnya semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Kalau semua orang memilih jalan yang sama, siapa yang berani mengambil jalan berbeda? Dan mereka salah satunya. Namanya mungkin tidak sesering disebut dalam pelajaran sejarah, tapi perjuangannya untuk Indonesia luar biasa panjang. Ia pernah menjadi guru, menulis, mendirikan sekolah, berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai tanda samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tamalaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, ia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan dan pendidikan untuk menentukan masa depannya.

penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari Tan Melaka yang masih relevan, berani berpikir, berani punya pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan Tan Melaka untuk Indonesia hari ini.

Ya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Tak terasa ya, kita sudah memasuki hari Sabtu, weekend lagi, hari libur lagi untuk Anda semua. Selamat menikmati hari liburnya Anda. Informasi menarik dari laman rri.co.id mengenai pemerintah mengalokasikan 14,9 triliun rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN pada 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pagu Kemendikdasmen sebesar 61,1 triliun rupiah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atiq Latiful Hayat mengatakan, peningkatan dukungan bagi guru non-ASN dilakukan seiring bertambahnya jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Atiq menjelaskan, dari total anggaran Kemendikdasmen sebesar 61,1 triliun rupiah, sebanyak 55,51 triliun rupiah diarahkan untuk program kerja prioritas nasional. Selain kesejahteraan guru, anggaran tersebut mencakup berbagai program pendidikan. Pemerintah mengalokasikan 9,28 triliun rupiah untuk revitalisasi satuan pendidikan. Selain itu, 5 triliun rupiah disiapkan sebagai inisiatif awal pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemendikdasmen juga menyiapkan 5,83 triliun rupiah untuk digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, program Indonesia Pintar mendapat alokasi 13,79 triliun rupiah untuk sekitar 18 juta siswa berbasis data. Ya, pendengar, selain program prioritas nasional, pemerintah menyiapkan berbagai dukungan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Program tersebut mencakup beasiswa bagi guru untuk memperoleh kualifikasi akademik.

0: teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah sayap pemilih. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Joanna. Selamat pagi rekan Joanna.
1: Selamat pagi rekan Faldi.
0: Ya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pusat RRI Ambon dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian barat. Sedang untuk siang hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan dengan peluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian barat. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat. Untuk perakiraan esok hari, Minggu 16 Agustus 2026 pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon dan Kabupaten Buru Selatan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 55% dan maksimum 98%. Waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi. Demikian dari kami, terima kasih, selamat pagi, dan kita kembali.

Kalau Indonesia waktu itu cuma mengadakan perang, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya. Karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata. Ada Sutan Syahrir, pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Syahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Syahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu, kemerdekaan adalah

selama lebih dari 20 tahun, sangsaka merah putih selalu hadir di setiap upacara hari kemerdekaan. Lalu mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sangsaka hasil jahitan Fatmawati menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya. Kondisi kain yang semakin rapuh membuat sangsaka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara hari kemerdekaan menggunakan duplikat sangsaka merah putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sangsaka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, mari merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.

siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang, seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Ya, baik, kawan pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Maluku terus berupaya mendapat alokasi lebih besar dalam program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki sarana dan juga prasarana pendidikan mengingat masih banyak sekolah di SBT yang membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan gedung baru. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan tambahan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan. Fahri mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah sekolah di SBT yang akan mendapat alokasi program revitalisasi pada 2026. Menurut dia, data tersebut masih mengalami pembaruan dari pemerintah pusat. Nah, Pemkab SBT berharap program revitalisasi dapat menyasar lebih banyak sekolah yang mengalami kerusakan. Dengan begitu, kebutuhan rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas pendidikan baru di daerah tersebut dapat ditekan, pendengar. Fahri juga memastikan berbagai catatan dan juga masukan masyarakat terkait pengelolaan program revitalisasi akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal itu dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan juga memberikan manfaat maksimal bagi sekolah.

Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earle, yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.

akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan kawasan Maluku Integrated Logistic Hub diproyeksikan bakal membawa dampak besar bagi pemerataan ekonomi dan lapangan kerja di Provinsi Maluku. Proyek infrastruktur terpadu itu diperkirakan mampu menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru saat kawasan ekonomi di sekitarnya mulai berkembang. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menempatkan keberadaan proyek tersebut sebagai penggerak utama bagi perekonomian daerah. Kedudukan mega proyek ini dinilai setara dan saling melengkapi dengan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan di kawasan perairan Maluku seperti pengelolaan Blok Masela. Kehadiran 2 mega proyek itu diyakini mampu menjadi pilar utama dalam mentransformasi Maluku menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Selain menekan biaya serta meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik antar pulau, pengembangan kawasan industri di sekitarnya akan membuka peluang kerja yang sangat luas bagi warga lokal.

Pendengar, banyak dari kaum rentan yang sering diabaikan. Padahal mereka juga butuh kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dukung kebijakan yang memastikan semua orang tanpa kecuali punya akses ke pekerjaan dengan upah yang adil sangat dibutuhkan. Tidak cuma adil, tapi juga cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kita semua bisa bantu dengan cara mendorong perusahaan dan pemerintah buat lebih peduli. Ingat, memperjuangkan upah layak itu sama dengan memperjuangkan harkat martabat manusia.

0: Memang gak kenal waktu ya. Perasaan belum seminggu gak ketemu. Tapi rasa pengen ketemu sudah sampai ubon-ubon. Kayaknya semua hal jadi membuatku teringat sama dia deh. Mulai dari kafe favorit, kuotis rindu yang lewati beranda, bahkan lirik lagu Bintang Malam sampaikan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya.
1: Ngedumel sendiri aja terus. Kalau kata Dilan, rindu itu memang berat. Salah satu caranya sih, ya dengan mengungkapkannya. Daripada hanya bilang, yang aku kangen kamu, yang sudah super biasa itu, coba deh dengar ruang rindu Pro 1 RRI Ambon untuk mengungkapkan rindumu yang sesak itu.

setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang

everything's gonna be okay ya, Bunda Prakoso dengan ya sudahlah pendengar. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda yang lagi prepare, mungkin mau jalan-jalan keluar kota Ambon. Jadi persiapannya harus matang ya. Yang dipersiapkan itu yang pertama duit, pastinya pendengar. Ya, Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Menteri Pertanian Andi

Kang Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Nah, Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih, Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini, stok beras yang berada di Bulog mencapai 5,2 juta ton.

Setiap anak adalah masa depan bangsa. Tapi, tahukah Anda, satu dari tiga anak di Indonesia terancam stunting. Stunting bukan hanya tentang tinggi badan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan kesehatan anak seumur hidup. Jangan biarkan anak kita kehilangan masa depannya. Penuhi kebutuhan gizi sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting. Bersama kita cegah stunting, masa depan anak kita ada di tangan kita.

Ayo kita kembangkan kesadaran untuk memilih pangan lokal secara bersama untuk merayakan kekayaan alam dan keberagaman produk yang dimiliki Indonesia. Dengan begitu kita tidak hanya menjaga kesehatan diri, tetapi juga mendukung pertanian yang berkelanjutan.

era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Ya, Prof. Tirli Ambon, kembali inspirasi dan juga informasi pendengar, satu yang terbaik dari coklat dengan bendera ya. Momen perayaan 17 Agustus ini tinggal beberapa hari lagi. Kontribusi Anda apa untuk anak muda ya? Semoga Indonesia bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi ya pendengar, dalam segala hal terutama di bidang pendidikan. Nah, informasi menarik untuk Anda mengenai pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu guna menjadi P3K penuh maupun pegawai negeri sipil. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di DPR RI Jakarta Jumat 14 Agustus 2026. Kesempatan itu akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Mukti belum merinci jumlah formasi yang nantinya disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut. Ia mengatakan, pembahasan mengenai kebijakan itu masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan DPR. Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan DPR. Pertemuan tersebut turut dihadiri Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Hadrian Irvani mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang diangkat menjadi PNS. Menurut lalu, kebijakan tersebut diperlukan untuk menghapus ketimpangan status yang selama ini terjadi di kalangan guru. Ia menilai perbedaan status kepegawaian dapat menimbulkan disparitas dalam profesi guru. Lalu juga menilai surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non aparatur sipil negara atau honorer ini masih menjadi solusi jangka pendek. Ia berharap nih Presiden Prabowo Subianto dapat menghapus perbedaan status atau kastanisasi di kalangan guru. Dan usulan tersebut menambah dorongan agar pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru, khususnya mereka yang saat ini berstatus P3K per waktu maupun non-ASN. Semoga bisa terrealisasikan ya pendengar. Kita lihat saja ke depan ini seperti apa.